0: පිඩුනෙක් බොමල නෑ.
1: චොරල කඩම්.
2: Lapuan apa orang litum? Pini aja alam juga rajai mekang dengalong. Long kiri inti lapen hut pangpi, trisi rong pipi ang bong cihu ciput arjuik long tanglo. Labang so, acihu ciput ke pini akashwani di fu station along pen kapacetak ponceng, ajai mek iklo. Kenang sot kapacini alam jir arjuik tha, polotin lapen plastik a hormu ke en pen cipahe lunang ji. Polythene lapen plastic or hormu kachipiri denga joini tomon te print dong chan lapen langbi anta chiho etlo. Polythene lapen plastic hormu an hemkom hemraya long warthap thira ilong adim hili khudra haladak si wardam ignangji kaliti mithor dutsi kenangji. Polythene lapen plastic hormu kachipiri deng pen e oge prana phanta hino. Atheke labang so hormu pen, aso nasona kiso lapen, cancer kiso ta cholong thek. Lasi, polotin apen plastika hormu, kachipiri deng didet, si akimi. Thengpi ke lang tomon lapen, arki kachi hopen ke khanga banglo. Thengpi thengprang lapen, ing nam nang kibiru pen ajok, kireng et acheteke dua pi anta akisung dotanglo. Nampi namdur tong sekot pen kana hoka jok, tomon te printa kachetonte nang dutanglo. Kerenga, et api an, reng dok reng ni pen kapereng jia pan, teng pi e nang ji lapen raikom nang ji. Det chan ri chan jai lapen, alire cham kapadua pan, teng pi e nang ji. Moa pia kaya hud, reng dok reng ni pen kidolong jia pan, Non pen asap asap dihin kapirti ibeching hoy nang ji. Dihin kapidam kachere thek atum si birti thek chod ji lapen. Kapirti pen si kaching turatovar dun unji. Ahok lapen ning kache thek long apeng along si dihin birti dam nang ji. Kapirti pen hen lo atiri ke manji. Lapen atiri pen hen lo methang lapen det kaching tur iji. Rihing a mekipon iari along, metur ur tek long polote, kapa mebjia pan langchor igri, aprang si ke, main switch le inkir ignon, langkichor ke nanglia kisung po itechi, nangli rijong si, lang chamvok polote, electric a switch ot igdetri, nanglia kisung po dechi, rihing a mekapa chilengjia pan pura, ke daktang a ri, putot ing tuntu igri, lapuson tak taksi, Kehinu tang a switch lapen, ki puk tang a black hai hu chipari ding de det nang ji. Rihing a me kipon I a new jog along. Rihing a rijang len tek long pulote ok. Ot igri lapen, bang a kapre kapanta kapa ot ide chi a pan pink hatu nang ji. Rihing a me dam jui pulote, me kape wang tu ji a pan pura. Transformer a fuse a rikelar tu ji a pan klem ik detri. Birthi munit ke chan ke jara long khangdu nitha. Hemtu ni siya long munida phai pa jumikra det ka chingtura long chirabdu nitha. Munida phai na ke bad ohelo det lapen khai ka chingtura long ke the nai na ke kham khedun. Nang li hem ka chubu chiya long osomara phai ka pang tui ji a phan ning ile pet pet matha ik nang ji. Osomara phai ke du ota ke nang sot kali ke ong o ea phai a osomar pen si nang li. Reng dok reng ni pen do long ji. Nang ri jong si, reng dok reng ni pen do ji la pen, asar piyao so atuma pan, ao kapran papi mi sen ji polo te oso marapai chapang tui nang ji. Nang li jong si, lapuson klem pon lo te nang li, la pen, dera pan ta ki mi sen ang teglo. Aduntu, lunchetu alun ke rot kapari jua jai mek ang dengalong. Aprang si, dan sing teron lapen aria sang hoa tumpen kilun alun arjuik sinang. Alun alam te, hakua hut

adun thu Elisha han sepen kilunalun arlu juik sinang alunalam the charju hurnang ove kimi.

penta labang so han aphan chini pamisi chutun bom chobom lapen aningi dokatum do o hemkom hemrai along le ki e karche kisom kalana ahan kaliseta labang so han aphan tengni ne ignam ahan mate thoya long ke do katiki jokplot ahan ang bongke lata ison ahan lo kangnim nodak ang nim asonave kichover lapen kichover ve atum seta ingnim un bonta aningi dokde atumke ingnim nodakpu pathesi chutunte lapen chuche aningi dok atumke khinde de ajada han seta aningi dokde atumke kangnim nodak asonsi ingnim longrong ji aningi dok atumke angnim le nem sopeng nem sohak nangnak seta kangnim esen lapen kanim prujin asonsi ingnim longji barla hutke labangso han arongkewang theklong ohe labangso han arongkewang ke ongtungke phaikuni arkoi achiklo malomsi arongkewang ke ong there jangmi achiklo ke kachingjok khai pikji lapen puthot achiklo penlote pangpharsi athi duji kichupen asat kachilang atenke lata epokaphan kemisen ahan lapen e oke pran aphan mate jakong kelong imuchot ahan pusi chepangthek kichu lote e ok prangmuchot lapen kidota domimuchot asonsi chetheklong bapulok akhei mate arongke penang anvet arong theoe lapen boe kitheo arong mate kitheo akhei kali ingnampi akungkung arong kewangatumke arong dinglablap lapen arvota dingmuchochot bonta hemkom hemraya longke do abaphulok atumke thiekhak arvo apake biekhak theo ac dinglablap lapen arvo leadership sap angpharke palangpongboiwai angphar alirke akelokchadi bonta krilote akikhi alirsi manji thang thang there achiklopen pangpharsi jangmi achiklo malom kriji kapangpharpen athe chemandun phiji athe aphan angpharsi tomthimji angpharke tom kicheng ahuthelo athe kacheman kicheng lapen penang an arnia philote chikirlasi akihi alir manji amudo amu masapsavet si arjang phephai amupen si arongkewang nempo amupen ta bimuchot hanbipo amupen chingbarkoi laso hanke hithikulat lapen alongka preka prek alongta kijor lapen kenam atum duo kechume pek ahan kali seta kechu atum duo arling atum derle laso han kechume pu kachini chot kali inglong lapen thoi aso atum anta laso han chume pu chini ke jokdun nangji asonamung ason kaprek kaprek ahana long ke jokdun asonamung ason thotsi laso han alongta jokdun nangji asonamung ke jokdun nangji ke chingbar kre ingti lake ajara han alongta jokdun vek nangji ingti le jokdun delote chume me kelam da kelam tam awat si longrong ji la si ingti ke jokdun vek nangji lapen anparta pachume mu choji pulote harsun hanso manthu lapen nempu hei huita kechumichit anke jogdunangji kitunangji aron angkor lapen angjok ansi tunchot nangji penang an angpang seta chok tunme seta angpang ke kamoi si tunangji kamoi ke angpang ta chok ingmoi me kamoi ke menta prang kitun alang pathep hoi teng aita nang ne alang thep hoi lute ke men pamika ang theklo lapen ang nimta ke chume sen ang nim ason si long ji ki tuna hut batai pli batai pho an bak ing boi dun nang ji lapen ke jok dun nang ji ason a mung do anta ki tun ke cheng hut pen si jok dun phit nang ji ing ti ke dok chumi chit lo pulote rung nang po lapen pang sam chot a phi an si chu nang ji labang so han kupuson si ki tun kapasai nepen ki chu nang ji ma langdam sinang kalangdang ba phulok ke kalangdang ta ki tun me ahan kalangdang ki tun nang ji ke ang jokang duk teng aita nang ne ki chu me chit arvu an ke kalangdang ta tun me

0: lamarjan da do ke ceng si ke kalbi lamarjan ke klang ceng ceng ahut la macing ase ke lang pu la bangke apile mamen ke kosan yang jiteng ni tu dalo o we har chi ne pine o la lo aprang prang jiteng ne thelo ki lun ta
1: sa sunang li lun choim ma o we har chi
0: lo o we har chi lun he

0: ele tumbang poten ta arniwang ta adaprang turklut pen eso brass benching thiji bonta adaprang ku puan ma eso brass pen kaching thia ke me lapenan parta ajo chode chun det pen eso brass pen kaching thia bangse alle ke doji lapen la 500 se ke meji lapenan parta arniwang iriar e pen brass otsi eso kaching thi penan parta ahura dak pen iriar vi pen ta brass otsi eso ching thi nangji
1: Nang itu mukar biasa yang mereka sulung bom tak ke? Akas bani Guwahati Mahabahu pen. Adun tu ke mukar biasa yang mereka pen pinap kira ke parjupan jah putak le pini pen cithan pon ek mek sana. Pinap tak ke? Pai pai ciklo nipaiing ko ranner ke bom tarni. Mukar biasa yang mereka pen pinap nang itu ma prangsia bang ke arni bangason birta arju iklong ikji. Birta pen apa jang pinia sarlam ti pualong pen pinable tosetami nang litum sarlam ti ta

0: ini gitar translation nakam alang lipan la raton krusi kipi pusi alang lina ketam aku hal so kitab long tang itu rombong terang si translation pusi kitok nilit mitang te long la bang so kitab bang
1: Kalata hello. Tami nilita laso bangge teknolong mati halaso hoda bangge hedi. La guitar translation na pakuritoy. Na patok toylo. Non ta tangun ilang ti hopo. Ma nenti po hailo hala bangge he. La bido sinkru hopo.
0: Dengan patangun ini dia tong la so apia bang tong la rombong terang
1: Oh laso bangge chini
0: dia kini translation di mana.
1: La so bangge chini dunun e. Tami alang lipan ke patok toy hedi. La so tok bom hut ke nilita tek dunong la.
0: Tu la so apia lam ke nalita chini ne nilita chini ne. Sita kita bangge nilita tek lo iklo dei. Ante halo sohut nali kupi pialun lo hala kita mau colong kilunun ke.
1: Dili pahe borgit sih nampak lun toh ya.
0: Tuh luni siapa borgit.
1: Ning duit ni apa ni dah.

Tima sarong ni kerau sang oleh yang thai si kerja ha bukau ya ba ni bukau thai ke bukau singanang ko tak kata alam mahal kena ya rau saya kula tima.

sialam the dokok hakua hut inglong malom pirthe kilang nu alom alamu pensi ke manalam the kopineson bakisunga sai along phodun lokna pura ning chibiri apansi kipudam lasi sarpalam thelo chomachi klo ke thek nilone banglone mate ke patini thek the pinits asarlam theke lapuan vetlo.